Hanggam thawda ngaw thokla ba tilho sugai raga apom atang ashok pada thomla badi thu na taishili amadi fahali khanghaudana gyan manglakpa amashung kok ngaw rakpada tilho atek pagi mahi manam namhanba kane

0: Hello.
1: Hello. Good afternoon, madam.
0: Good afternoon. Hello, ladies. Kita orang ni kan awi birabano.
1: Kapan lagi ni orang mana tu ni mana tu ni mana ye orang
0: tu. Hai, Mingdo kari habiba.
1: Khurkul
0: degi manitombi. Manitombi ngasih kekoi kita orang dah han berkolar orang ntar ham nuk ceri. Ekoi siam nongai jei manitombi ke thengna jaba. Karena buah fom tami ngasih ke.
1: Madam, saya sahab makan nongjo makan ni macam mana? Kau yang awak makan nongjo, yang mana hari ini kita awam pemirsa, madam sahab makan nongjo untuk jadi nama halu makan.
0: Hoi, adun busu, anak yang jauh tu boy biu, matam sang na ikhui gigi thora masih tado na nungai na lay biu, hai buah fom masih thamzari hai biu.
1: Madam, anda yang mana fom fom perang sang ni kaya jadi rumah beti, nampai tuan jadi, nampai yang kacau tu aku. อันนั้นเราต้องทำวิโรธปรับปรับถูกต้องที่จะเป็นนักเรียนที่มีความรู้ที่ทำใจกันไม่ได้มาสิ่งนี้ก็ใช่อันตัวก็อันนี้ว่าคำบ้านนะไอ้คนที่ทำงานหรือว่าคนที่ซื้อก็ไม่ได้ยันนานเลยก็ว่าในช่วงเด็กนักเรียนเราจะไม่ได้รับความรู้ที่เราจะทำงานที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องคิดอันนี้เราพอจะทำได้ก็คือเราอยากที่ว่าจะเนี่ยปักใจแบบสิ่งอันนี้เราไม่ได้
0: Hoi, biri bersih na sujection bawa tu ke kerjum bersih rakla bersu, mafam jana pumjin biraga, lotion bina bahaya na tham birak pani, mayam gi iPhone na bapung dok birak pani, mani tombi na hai biri si.
1: Awan bila.
0: Hoi, am dongai je, wafam sih na loi birak pani mani tombi.
1: Oh, bila wafam tengah je.
0: Hai biu, hai biu.
1: Bagi saya dongai mau dongai kerja orang lotion ni bapa.
0: Mhm.
1: Asalam antis.
0: Hoi, masih matam gi awal ni tu kehena kudong chana ba, hena haizenik oina ba, hena tambirak pani, masih suai kuina gyan tana, mafam chana lotion birabade tu makana bagi kana ba maktani hajari ba komani tombia. Adu, mayam gi, mai kaida ikhoi gi radio gi thong tagi su thamzari, adu di yam nungai ji yam kana ra bo afam ke yam thambirak pa, adu di ihan han boina mani tombina kol tau birak pagi tamaka madi, radio ta birupa mayam pumna makita mai isai maka kudol tamzarake.
1: Hai, yang nungai je, taram nungai ceri, isai maka kudol tam jari. Nanak ta sumasum film masih degi, jinat na sakpa, khaidem imo na sairing ba madi sorry senjam na sairang bisaini, taminasi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, hello, ladies. Kita orang ni kan awak biro bano?
1: Ai som dagi yang bempuni som wari dagi yang bempuni ma.
0: Hoi som bung dagi yang bempuni ma. Puni ma ai kiri kita orang datar hamnok ceri karena buah fom fom tu pi gani.
1: Ah, madam, dum rejuo gi, dum kadata thau orang siam nungai, dari cara matu, cara makai gi linda, tu tu yang nungai. Satu aku je nungai, na dum hajab baru tay, coba dum kau suang pang jaba.
0: Hai.
1: Epin thadam kau pang ya, dum si jaga ane dah sun.
0: Hai hai. Ada ngasih su pang ya, am layak pabo ibire do. Puni mana aku gi radio na sanduk ceri betah ram sing sida. Isa dah di tarik baik, kau dah yang kana bapang bakari kari dia, yang kana lihat betul mati yang tengah biramudana.
1: Kari hai bapa.
0: Eko ini radio tabir iba singsina, hai jadi bapur ni magomba yang thawa yang na tabir iba singsina. Eko ina radio na ia yang infal na sanduk ceri betah ram singse. Makhl mati lagi thawam kaya asida lagi kari kari kana bapang biba duka kari he na thawa yang na nungai na tabir bahai betul. Aduh mati yang tengah hai biramu hai jadi bapa. Kau
1: kadek nungai jadi je lila. Lila aja maju wahai wata karena kamu mayam jauh itu na nupi mana orang bagi balon aduh gunting ham saja bahaya cara am pamja bahaya cara na lila aja hari itu aduh gunting bagi karena kamu anda nupi na bagi mayam happy itu na aduh na nuri bagi lor dan nupi na radhi
0: hoi apa bersing sing akta lawson biraga aku cuma tahu tak masih
1: aduh gunting bagi lor dan nupi na radhi
0: Hoi hoi. Jadi, yang nungai jadi Purnima nasu call tahu birak tanah saruk ya birak payah. Saya makhluk tami nasi Purnima.
1: Oh, madam. Hoi.
0: Tanam nak ceri saya makhluk kudol tam jerki. Ningo lema hari bafil masih dekhi. Apaau madi payah lani pun nasak mina bani. Apaau nasi ring bama di gopina sayang bayi saya ni tami nasi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, ladies. Kita orang ni kenal ibu ramu.
1: Mereka
0: awang lekin tapi degi mai bum suni ni
1: mereka. Awang lekin tapi
0: degi mai bum suni. Aw mereka. Hoi, suni ngasih kekau kita orang dah teram nak ceri keram buah fam tham begini.
1: Mereka ini, si di mana tu pergi panggil, aduh bu, aku ini, mereka matang kan ni, tujuan, tak makan, si tak ada bermain ni, nato jadi apa ni mereka.
0: Mhm. Hai hai, wah fam pung dok biar deh.
1: Kadang ni cila ni matang, ada cida, si di kedai ni potong cari kelas ni di, ni dia, si lau dia, ni dia, ni apa ni si nadi na, Mereka hanya le, dia macam luar, dah macam luar nak. Ada, kalau di pasar pasar tu, mereka ambil lehau dia. Anak tukan dia kan juga, hangur itu dah nak kawai wajar begitu jelek ni dah.
0: Hoi hoi, mayam pun wakhan tamineral ka wabah singdehe na wabah pigum si Koi arayi bakhara siat na ye na dana dumak jamina si haibu wafam si thamzake Adati suni, matangke chay olda muk Koi saruk ya biro uyam nungay chay Kolara matangka mung lokhat minasi
1: Ya, thayo sanimeda
0: Hoi taram nok chari

0: 俺熬不起个三百万嘞。嘿嘛，侬安比，老欧，三哥老欧，你们谈着的。哎叔，咱给龙哥连那儿把海都那行业那克拉米不呢？
1: 哦，亚子嘞，别嘛，亚子嘞，哎，可以那得不行着不给，提着不给玩呢？哎呢，那我的呢，衣服改了不呢？哥，
0: 啊，亚子到了你别嘛，哎呢，那两个人不呢？爸爸叔，老伯在吃嘞，一般爸的叔是过来在吃嘞。Aduh kisuma tak tak, ima hek lay kita berdagi, yang kita bak pun nama ainal, bodoh nasi um lay le.
1: Hoi ni,
0: aduh dagi di, sanggup topi, sanbi aku mam sulai sila, yum se tado paya ada tau ini kangabra. Aduh, nangi luhung bagi matam bukari tado tagi.
1: Hoi be ma, lah iba poinugi, tera mari ni pan ba numai jenu mita tare.
0: Aduh di, yang parane. Nong ambi, nang yung pale kainya, mawai le kainya niya. Larik tambati to kanu ko. Graduation jiti niya, bersalo. Ay na laik makatam thawa pangrabasu, na koy na tambado, ay di yang na nungay zaribani.
1: Hoy ni, hoy ni. Mapugi ya kayeng bahay do tahare da na. Ado, lima na bani bu, ipaw ka matapang na drabo. Nati, na bani bu kam daurik ya ba.
0: Hoy, pang na drahay ba tare. Pong na bagi kudong sabo so matalaytre. Mana impanda koles tam kibadagi di kunggang sida lakre. Pahir lakada basu mandre da nung anbi.
1: Po mana tatkada ba nune huni wali ngay do. Aduda ay ga maga ting na ye. Aduda mui mama na pula na wamalay bide na number si supirambane. Adu karigino mana pahir lakoye na hayram midubo. Nati. Kali hari nak gimana bani bu?
0: Nongan dia. Mahang impal dah layak tambah zat ke depan rumit tu dah. Ayuh makui dah zat ki.
1: Oh,
0: makui dah zat pagi lambi dah. Ayuh punya makal yang nongai ki. Isasi su, tayang tak suai ki. Kan ki, mau sagum ayuh berharap nak kau birakan ni. Awat apa loh sih kom jindi bayau bapanggani hari. Aduga yang jangan bersak tam dusu yang bapanggani kan ki.
1: Aduh, kau kira apa?
0: Aduh, bu. Nungabi, ayi salam dah pernah pergi.
1: Pare sih. Nung aduh kita muda, kau tak halu lah nusih.
0: Hauzik ti, makoy nak kunggang si dadi inap kira kunbah berduji oiri tena. Aduh, nabu, ayi koy gumbal lay ta layar si di, kari sulay tena kanbah bersih. Masalah tabni. Masih taybang mi ayi koy gilu tong dayau kerum macam. Ayi di. Mina mibu hantana yang ba nupi oi besing bu panggan chuan bini khanduna hantana yang bi ba samasi gi mazat ase ai yaning de nongan bi
1: eh hema asimura ma thakte phone ji di kana gi no karam kand lai di no masi le mena pira pa soi de no oi ram ni wa yam lo liko
0: na sa di be ma na sa di
1: e
0: mi ngarang ta lai u bani kai no
1: kana na
0: ai na
1: Si, piru si, aduh di piru apa pun tu. Lima gini nombor suapa mage, ayi suapa mage ba.
0: Oh,
1: una bapang dasu, nyumbidang da, warido, nanti kaisanaro ba. Si, piru si, piru.

0: pira anong kasyo.
1: Lintoy, hawzik nabuning ato yamas honta ka daban natin ni nang bo. Natang na narin siya datuk laybi nang na. Paksa diba, si, kapkano si. Pumnamag to, hawzik liyambala anida na. Aduga asiyam ka to, ari pa ma nabani ngang na huro ba. Mahag hawzik, lay nga ki opisara masu uwi rabani na mahag isumatam siya, tsa rabani. Kapkano si.
2: Ay, hawzik, kari tau ka daba nao. Ay, kan pam tok re.
1: Yang kan zela nungi nang bo.
2: Maagi wa kalbu kan gadra. Amarom da. Lai raba paabagi ya thangbu in gadra. Umna maksigi matakta. Lembagi aan singgi. Ay, koi da yeng liba mi yeng sina kam dao ba. Ay, kan pam kari mata tok re. Ay, nungani gi marakta haay bado oye.
1: Nintoy, nungi yang kan zela nungi. Ada gaya seorang tu tu si limbo yang mana ni? Mana? Si, na sama dengan dengan tahu ba? Na pihak si itu tahu si. Limba.
3: Hai.
1: Lao. Kakelo. Si dia pemain kita.
3: Jumpa lah, nobo si di. Ya, menungai na ingat singa paliza ni kong.
1: Kena ana nungai benoda. Sum panghinghing bahai dune. Kungang gipun si nabu kayam nungai ay panalayro negi.
3: Ado, nungan biya.
1: How?
3: Na koy hero dubu laytro. Layra di sum ahan ba lakpa ni na intro tau na si hai banida.
1: Ho lay di yeng asi gidi ne. Matang sa adre na ay na thadokra ba.
3: Oh.
1: Ado, sarbisu, ofisar oy na pangye na tay. Congratulations.
3: Thank you.
1: Hai ma, linto eh. Nang di congratulations ka matahayra roi dra ba. Ha, hoi dah. Imung menunggu pinar dersuya reba natro. Ado, lintoi di yang kui dah menikungai silam ba. Magi ne, awanungai wari maya mama sana dana ne ibani loi kerabani. Se, langsang lag pagi yang waramani. Ay imung dagi cahana napa kain untuk siemu gigi. Napa ni wari loi sinarumu ko.
3: Ado, nungan biya.
1: Aw.
3: Iroi sanggum do.
1: Ha.
3: Glass atan ba madi yaholo ko. Kui reba iroi sanggum nang lau bodo tak kita ba.
1: Hei ma, nang bu iroi sanggum gimu hau kadu bu kau di ba.
3: Kenai di kau runi lagi.
1: Hoi. Ado, matam siam tengzala bani nabani wari do. Fazana sana tu waroi silo ma puru ko.
3: Waroi pulo ushau kibasina. Kari no kangi. Untuk nengah yang kita ni, kita orang ini, isuk thari tu bo. Nang si mai bema, unah bo kudinggi isuk teh isuk thara dana. Nangi mau si dia ba, ai kau kasih ngau sile.
1: Oh ngau runu. Nang na ah impal masa on kibat tu dana, kalau laptop nang kibat tu tau rine. Nangi marai kandi mau sangang orang ai gilin thoi duni kaino.
3: Ai di kibu kisari nya.
2: I, ai bo. Kiza berani ya? Kiza biru no, tingkang na yom laba atar gulab to, wakjengi unkada adum madom kenza kibani.
1: Parese, lemba, nang bunga sih mak unada baya da bagi, lintoi nene, nang buka uli bani. Nupiye koi gidi yum panba, matam hindok pa, wat pahai dana amasulai dana, lintoi gisu matam do cara bani na, makoi ya halaman sih na. Inggris kita paham doh dorok laban ni. Aduh, nanggi wakal nak kari.
3: Hai, sibu. Lintoi bo. Mahak tu di kena no. Kadai deh no.
1: Oh, mahak tu. Ekoi kongak si dagi ni. Maning lekai gi naow bani. Lintoi gi wangai dana lay laban ni ko.
3: Hera, naow bo eh. Mapun si super lekom ni nangka isu dana lay laga tu ba. Makoi gumpana su. Mado, ay lay ni dah suai suai tua lo. Hayo. Lintoi, nanggi pilih kari no, ayo.
2: Ayo kari kumu, ayo beno. Ayo di lahir abini, imai papu bang sudra abini. Ayo kan ana, mama oining gadoi no.
3: Lintoi, pare, nanggi wakal nado ya urdi. Nasi ayna, nanggi payri bu kudang saya pun sigi oina thado ora. Hujimak, nang bu aje pun sigi kongloi oina budun sarkani. Lao, sar.

tongan-tongan memanipul film sing tegilau kat cabai sesing. Film ini saya akan berkudul data birasi. Aigi nupi tam nalai film masih lagi. Umananda Madhuri madi malam lain mengapun berkonjil da Rajit Ranjit Ning Thauzana seiring ba Rahul Bluna seirang bayi.

femise yeroi ba kodol da tabirasi aibu hinkrora aibu sikrora femasi degi hokras na sakpa heroze nauribam na sering bamadi amarjit laurembam na serang baisei.

Saya si tan je ke bagaloi nana. Manipuri film ni saya lantok jawa mata angas terlalu senjari. Hauzik matangi thauram western music damag. Lais from Vijayadamu khusinajari.

Ngamong lang ni Machat, we be be ma. Kabus, in be me day pung da la lak pa. Doi dam thaz a hum ma pung pare. Mayong kiki mo lang am dam pang am dai. Shawang la yi lay mang da. Zagoy kutik kalak pa di. Azay da, ipal sing.

ngasigi wakhal amadi isei da pujarakli ahalaman ipai pusing na takpiramba pukning lausing oigatawa wakhalon kharadan asum na haibirami wakhal pukningi ihul akoi bagi mioi sing mahusagi fazaba pumnamak khangu thakini makhoi da napsin gumsi makhoi ga loina na chatminasi wafa masi ga loina na tahanjari huidrom na boina sakpa ratan kumar loitung mamna sering mamata mi semakak

0: Hello. Good evening, Manipur Githarum Da Taram Noksari Kanawai Birabano.
1: Hello. Salai awang lekin thabi tegi manglim sari sanri sa.
0: Manglim nungai biri bro.
1: Sar nungai jari.
0: Pakum je kona kona pira isi kai gino.
1: Nirwang na wabani sa.
0: Hoi hoi. Kari film isi tazike.
1: Sar asya pun si film tegi mayang la mamsar san sakpa.
0: Hoi.
1: Thamoi pali khana aina hobodo tazagi sa.
0: Sigi isai se aina ga sai su tizarame bako ado system zida yawram dre ado mayalam bam asira pun si ama dilai khetri ra bot ki masi oida bodi male nungi muti ta udo oida ra
1: hoi
0: ado ama di yawram me aji phul oina di ta haudre ba oiram dok di male do sairing ba sairang ba khangbi bra chumram tang ing jage ni
1: sairang bodo sarasandar du moirang male a oir male sa
0: Aduga sering macam khatri rabot kisah itu dah.
1: Hoi.
0: Ado saya je pangdi pangjar ibu ko. Ado ai.
1: Hoi.
0: Masih ibra, ibusu ibisanu hanya hijau ke, ini saya tu tijaran bane. Untung yang jaga ko. Tamin nurse meh.
1: Hoi hoi.

Adomna, sangai chenil da, tongan tongan ba sesak pisingna sakpa git matang matang tavidi. Hauzi omuk, lantok chari, lata mangeskarna sakpa gitama.